hati, yaitu ketika hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang tanpa disangka. Di sebuah kota yang ramai pada masa lampau, hiduplah seorang wanita mulia bernama Ummu Ja'far. Ia dikenal luas karena kedermawanannya, Bapak Ibu. Setiap hari tangannya ringan memberi, dan pastinya hatinya ini tulus tanpa pamrih. Suatu pagi saat ia berjalan pulang, ya, ia melihat dua orang pengemis buta duduk di tepi jalan. Ada dua orang pengemis menengadahkan tangan penuh dengan harap. Kemudian pengemis pertama berdoa dengan lirih, ya, minta sama Allah sambil menengadahkan tangan, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari kemurahan-Mu, ya Allah." Kemudian sementara pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari kemurahan-Mu, kemurahan Ummu Ja'far yang waktu itu sedang lewat." Ya. Ummu Ja'far yang mendengar itu berhenti sejenak. Ia menatap mereka dengan penuh perhatian. "Subhanallah, dua doa," kata Ummu Ja'far. Namun harapannya, harap yang disampaikan berbeda. Ya, apa yang diminta berbeda. Yang ditengadakan berbeda, ya. Dia pelan menggumam, Ummu Ja'far ini. Kemudian Ummu Ja'far mendekat, ya. "Wahai saudaraku," ya, sapa Ummu Ja'far ini tadi lembut, "terimalah ini." Ia memberikan dua dinar kepada pengemis pertama. Lalu kepada pengemis kedua ia memberikan roti dan seekor ayam. Namun diam-diam di dalam ayam itu ia sisipkan 10 dinar. Jadi otomatis kalau kita bayangkan, ya Bapak Ibu, lebih besar daripada pengemis pertama. Yang pengemis pertama diberi 2 dinar, sedangkan pengemis kedua diberi roti dan seekor ayam, tapi ternyata di dalam seekor ayam itu tadi disisipkan uang 10 dinar. "Semoga Allah memberkahi kalian," ucapnya tersenyum Ummu Ja'far ini tadi. Kemudian setelah Ummu Ja'far pergi, pengemis kedua meraba makanan itu dan berkata, "Aku butuh uang, bukan makanan." Nah, sering kan kita dengar, sering kita lihat juga ada orang semacam ini. "Aku butuh uang, bukan makanan, bukan ayam dan roti." Kemudian ia pun berkata kepada temannya, si pengemis pertama itu tadi, "Wahai saudaraku, maukah engkau membeli makanan ini dariku dengan 2 dinar dijual?" Kemudian pengemis pertama menjawab, "Baiklah, aku membutuhkannya. Aku membutuhkan makanan roti dan ayam itu." Akhirnya, Bapak Ibu, maka terjadilah pertukaran itu. Tanpa mereka menyadari rahasia di dalamnya. Dan akhirnya, hari demi hari berlalu. Peristiwa itu hampir terus berulang. Ummu Ja'far kembali memberi dengan cara yang sama, hampir setiap kali, setiap hari. Ya, untuk yang pertama memberikan 2 dinar kepada pengemis itu tadi, untuk yang pengemis kedua diberikan ayam dan roti dengan disisipkan ayam di dalam, dengan disisipkan uang 10 dinar di dalam ayam itu tadi. Pengemis pertama selalu menerima 2 dinar dan memberi makanan dari temannya. Dia beli selalu. Sementara pengemis kedua tetap menjual makanan itu tanpa pernah mengetahui bahwa di dalamnya tersimpan harta yang jauh lebih besar. Akhirnya Bapak Ibu, suatu hari setelah 10 hari berlalu, ya, Ummu Ja'far kembali mendatangi mereka. Ia bertanya kepada pengemis kedua, "Wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau merasa cukup dengan apa yang kuberikan?" Ya, pertama, awal, kau mengharapkan rezeki dari Ummu Ja'far, sedangkan pengemis pertama mengharapkan dari Allah. Pengemis itu menjawab polos, Bapak Ibu, "Aku hanya mendapat roti dan ayam. Lalu kujual untuk 2 dinar ini, kujual dengan harga 2 dinar, itulah yang aku miliki."

0: Ternyata Ummu Ja'far ini terkejut dan kaget. Apakah engkau tidak pernah memeriksa isi pemberianku 10 hari yang lalu hingga sampai sekarang ini? Tidak, menjawab si pengemis kedua itu tadi. Aku hanya berharap darimu. Sudah ku sampaikan awal dari dulu. Aku berharap hanya kepada Ummu Ja'far. Sedangkan pengemis yang pertama berharapnya kepada Allah. Maka aku merasa cukup dengan apa yang tampak. Ummu Ja'far itu tadi. Ummu Ja'far menarik nafas panjang. Subhanallah, engkau telah melewatkan begitu banyak kebaikan, wahai pengemis. Ya, pengemis yang kedua ini tadi. Ia lalu berkata dengan lembut namun penuh makna, ketahuilah, ya, setiap ayam yang kau berikan berisi 10 dinar. Setiap ayam yang kuberikan itu berisi 10 dinar, kusisipkan. Jadi selama 10 hari, engkau telah kehilangan 100 dinar. Kita kali, 10 kali 10. 100 dinar. Pengemis kedua itu tadi terdiam. Tubuhnya gemetar. Loh, bagaimana bisa? Ya, ucapnya lirih penuh penyesalan. Ummu Ja'far pun menatap keduanya dan berkata, wahai saudaraku, lihatlah perbedaan ini. Yang satu berhadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah cukupkan ia dengan jelas. Tampak pada pengemis pertama, Bapak Ibu. Sedangkan yang satu berharap kepada manusia, ia tidak menyadari rezeki besar yang Allah titipkan kepadanya. Akhirnya, suara dengan penuh hikmah, Ummu Ja'far menutup nasihatnya itu tadi. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Maka luruskanlah hati, karena bukan sekedar menerima, tetapi bagaimana kita berharap, itulah yang menentukan keberkahan hidup. Baik, alhamdulillah pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi mukadimah pembukaan dari pengajian kita Jumat pagi ini. Di tengah hirup pikuk kehidupan, ya, seringkali kita merasa lelah memikirkan rezeki. Kita bekerja keras siang dan malam, namun terkadang hati tetap gelisah, kalut, ya, walaupun kita bekerja, seolah apa yang kita cari belum juga cukup. Itulah manusia. Padahal bisa jadi bukan rezeki yang kurang, tetapi hati kita belum benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 23, 2 sampai 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbu. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah dari ayat ini, Bapak Ibu. Ayat ini mengajarkan bahwa kunci rezeki bukan hanya bekerja keras mendapatkan uang, oke, senang, selesai. Tidak. Tetapi juga ketakwaan dan tawakal. Tawakal itu bukan berarti diam tanpa usaha, tanpa ikhtiar, bukan. Melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Nah, apa itu? Kita bersyukur. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung. Lah, bagaimana sih burung itu dengan sifat qanaahnya? Ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqut thayr. Ya, ada juga hadis lengkapnya, tahdu himasan wadaruhu bidona. Burung itu pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi dijamin oleh Allah Bapak Ibu. Hari ini ya dipikir hari ini, besok dipikir besok. Itulah qanaah. Yang menjamin hidup semua makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Burung. Sekarang apa yang kita makan, besok apa yang harus kita lakukan? Dalam kehidupan kita ini, hampir setiap manusia pernah merasa cemas tentang rezeki. Takut kekurangan. Takut masa depan tidak pasti. Ya, sama. Seperti saya pernah merasakan hal seperti itu. Semua orang mesti sama. Namun Islam mengajarkan sebuah prinsip, ya. Ketika hati kita benar-benar bergantung kepada Allah, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, seperti yang pernah kita ketahui, kita dengar dan cukup diketahui oleh banyak orang, hal-hal penting di dalam tema kita ini, ketika hati bergantung kepada Allah, rezeki datang tanpa disangka-sangka. Yang pertama adalah tauhid, dan tawakal adalah kunci utama. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Wis apa jare sing dukur wis? Tidak, tapi tanpa usaha. Harus berusaha, harus berikhtiar. Keluar rumah, bagaimana cara mencari rezeki? Tetapi berusaha terus maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi hari ia lapar, sore hari ia kenyang." Nah, itu burung keluar dari sangkarnya. Qanaah yang menjamin semua rezeki burung, kucing yang ada di kampung-kampung itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi ini. Ada beberapa contoh juga, ya, misal seorang pedagang kecil. Nah, ini seorang pedagang kecil yang jujur, tetap berusaha walau dagangannya sepi. Ia tidak pernah curang. Ya, apa yang diperoleh, ya itu yang sudah didapat dalam sehari itu. Tidak pernah curang, tidak pernah menipu dengan timbangan dan sebagainya. Nah, ternyata suatu hari ada pelanggan besar yang datang misalnya dan menjadi langganan tetapnya. Itulah rezeki yang tak terduga. Akhirnya punya pelanggan, punya langganan. Pedagang kecil misalnya yang di pinggir-pinggir ini, PKL-PKL ini, ada yang seperti itu. Ini karena sifat tawakal, sifat qanaah. Ya sudah, keluar rumah akhirnya kita mendapatkan rezeki karena itu tadi ikhtiar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini di Riyadhus Shalihin juga disebutkan rezeki tidak selalu berupa uang. Ya, rezeki tidak selalu berupa uang. Kita sehat, kita bisa menghirup udara segar, dapat melihat dengan segar, ya, mendengar, itu juga merupakan rezeki. Kita diberi kenikmatan untuk bisa bekerja, itu juga rezeki. Diberi kesehatan, rezeki. Banyak orang yang menyempitkan makna rezeki hanya pada materi. Uang, uang, uang. Padahal kesehatan, keluarga yang harmonis, ya, yang sakinah mawaddah warahmah, dan ketenangan hati juga adalah rezeki Bapak Ibu. Contoh, ada orang yang penghasilannya sederhana, tapi hidupnya tenang. Terus anak-anaknya juga menyenangkan, berbakti, ya, istrinya juga. Sementara yang kaya belum tentu bahagia. Banyak uang, banyak mobil, banyak investasi harta dan sebagainya, rumah dan sebagainya, tapi hatinya tidak tenang. Banyak cekcok di rumahnya, banyak masalah, banyak konflik. Beda dengan yang sederhana, tapi tenang, penghasilannya sederhana. Itu juga bagian dari rezeki yang tidak selalu berupa dengan uang. Nah, berbakti itu bagaimana cara kita mengajari anak-anak kita untuk berbakti, istri kita, ya, masalah-masalah itu kita hindari bagaimana caranya, mungkin dengan sholat lima waktu secara berjamaah, dengan keluarga, ya, ngajinya dijaga, ibadahnya dijaga. itu juga bagian dari rezeki yang tidak selalu berupa dengan uang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah istiqomah dalam kebaikan membuka pintu rezeki. Kita juga harus istiqomah, Bapak Ibu. Seringkali rezeki datang dari amalan yang kita anggap kecil. Dalam Quran surat Ibrahim ya, ayat 7, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Contoh misalnya, seseorang yang rutin beramal atau bersedekah walau sedikit, ternyata Allah mudahkan urusannya. Ada kan yang seperti itu? Akhirnya diberi hutangnya lunas, pekerjaannya lancar, semua lancar, karena rutin bersedekah walau sedikit. Amal tidak diketahui sama orang, tidak perlu riak. Akhirnya hutangnya lunas misalnya seperti itu, pekerjaannya lancar, semua lancar. Itu juga bagian dari istiqomah dalam kebaikan, bagian dari untuk membuka pintu rezeki. Kita bergantung kepada Allah. Nah, akhirnya rezeki tanpa disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, kita menjauhi maksiat agar rezeki tidak terhalang. Yang keempat ini, ini juga paling penting. Kita jauhi maksiat. Insya Allah kita, itu sama halnya kita bergantung kepada Allah. Dosa bisa menjadi penghalang rezeki. Dosa, maksiat. Sesungguhnya seseorang bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Menjauhi maksiat agar rezeki tidak terhalang. Misal, orang yang curang dalam pekerjaan mungkin tampak untung sesaat. Ya, untung sesaat. Tapi lama-lama usahanya hancur dan kehilangan kepercayaan. Ada yang seperti itu. Karena sering curang, gak diketahui akhirnya lama-lama hancur, diperlihatkan sama Allah. Hilangnya kepercayaan dari semua klien-kliennya semua. Ya, usahanya hancur, itu sering pernah terjadi. Bagian dari maksiat misalnya seperti itu. Mungkin juga ikut judi dan sebagainya, ada yang seperti itu. Kita jauhi maksiat agar rezeki tidak terhalang, agar barokah, agar berkah rezeki yang kita dapat. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, yang kelima adalah keyakinan bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk sudah ditetapkan rezekinya. Dalam firman Allah, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dalam Quran surat Hud 6 ayat 6. Ini menenangkan hati. Kita hanya perlu menjemputnya dengan cara yang pastinya halal. Bagaimana cara kita memperoleh rezeki yang halal itu tadi? Keyakinan bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah dengan cara yang halal. Sahabat pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM, ketika hati kita terlalu bergantung pada manusia, kita akan sering kecewa. Tentunya seperti itu. Tapi ketika hati bergantung pada Allah, kita akan selalu punya harapan. Rezeki itu seperti bayangan. Kadang kita kejar, ia menjauh. Seperti itu kan? Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, ia datang mengikuti. Maka mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ketika hati kita bergantung kepada Allah, maka insya Allah rezeki datang akan tanpa disangka-sangka. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Memperbanyak doa kita dalam sholat kita di setiap lima waktunya. Mungkin ketambahan dengan sholat sunnahnya, dengan majelis taklimnya, ngajinya, ibadahnya yang lain. Jaga sholat. Ya, mungkin juga gemar kita memberikan sedekah, bersedekah, berbagi kepada sesama. Jujur dalam usaha juga. Ya, jujur ini penting. Gak hanya karena trik marketing ini, tapi ternyata yang haram diambil, diterjang semua. Jujur dalam usaha itu penting. Dan selalu bertawakal, Bapak Ibu. Insya Allah rezeki akan datang, bukan hanya cukup, tapi juga penuh dengan berkah. mereka. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Bro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita, ketika hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang tanpa disangka. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya, ada pertanyaan. Monggo waktu saya kembalikan kepada Mbak Yuyaya.
1: Nggih, baik Pak Ustadz, matur suwun tadi sudah dijelaskan nggih dalam mukadimah pagi hari ini, yakni ketika bergantung pada Allah maka rezeki akan datang tanpa disangka. Apalagi rezeki kita sebagai seorang umat muslim ini sudah ditetapkan nggih Pak Ustadz. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita hanya perlu menyebutnya dengan cara yang halal. Nah, terkait dengan hal ini Pak Ustadz ya, karena sebenarnya kan rezeki kita juga sudah ditetapkan nggih oleh Allah bahkan sebelum kita lahir ke dunia seperti itu. Lantas mengapa banyak orang yang masih merasa cemas soal rezeki padahal Allah sendiri sudah menjaminnya Pak Ustadz?
0: Iya, karena itu rasa bersyukurnya kurang mungkin ya.
1: Nggih.
0: Banyak cemas terkait rezeki. Nah, itu kurang bersyukur. Mungkin banyak orang selama ini melihat dari sisi temannya.
1: Nggih.
0: Saya melihat Mbak Yaya ini enak, sukses, banyak uangnya, banyak rezekinya. Itu karena saya nggak bersyukur, akhirnya saya merasa cemas. Karena yang saya lihat Mbak Yaya, seperti contoh itu tadi Ummu Ja'far. Kita lihat Allah, banyak orang cemas akan rezekinya karena kurangnya keyakinan pada jaminan Allah. Terlalu fokus pada masa depan, minimnya rasa syukur juga. Lah, iman kita kurang yakin bahwa rezeki itu sudah diatur. Terlalu fokus pada dunia, sibuk memikirkan masa depan dan hasil. Lihat temannya bahagia, pekerjaannya kok enak, kok kayak bisa seperti ini, seperti ini. Lah, itu yang membuat kita akhirnya tidak bersyukur. Cobalah kita memprotek, mendirikan diri kita. Oh ini loh, agar kita juga mendapatkan rezeki sendiri. Itu bagaimana caranya? Jangan melihat dengan orang lain. Kalau kita melihat orang lain gak ada putusnya. Pasti manusiawi kan kita melihat orang itu yang selalu di atas kita. Coba kita lihat yang ada di bawah kita. Coba kita lihat, banyak orang yang tidak beruntung seperti kita. Kita bersyukur, oh ya Allah ternyata saya masih diberi rezeki seperti ini. Di bawah saya masih ada yang seperti ini. Kenapa saya harus melihat yang ada di atas saya? Nah cobalah kita berbagi dengan yang ada di bawah kita. Insya Allah kita akan ditambah. Orang lain melihat kita enak, saya melihat orang lain juga lebih enak. Nah itu yang terkadang menjadi menghalangi, membuat hati ini cemas dan manusiawi, Ibu Yahya, seperti itu.
1: Nggih.
0: Bisa diterima, nggih.
1: Nggih, baik. Berarti memang sangat penting bagi kita untuk menerapkan rasa syukur atas apapun itu ya, atas apapun rezeki yang telah Allah limpahkan kepada kita, begitu nggih Pak Ustadz?
0: Insya Allah, nggih.
1: Nggih, baik. Baik, kemudian dalam makna bersyukur itu sendiri nggih Pak Ustadz, apakah ketika kita sudah bersyukur dengan hasil pekerjaan kita, kemudian kita bersyukur atas rezeki dari Allah, itu apakah juga bisa disebut dengan rezeki Pak Ustadz? Karena kan dari rasa syukur maka akan timbul rasa ketenangan jiwa. Bagaimana Pak Ustadz?
0: Iya, betul Ibu Yahya.
1: Nggih.
0: Dengan kemampuan kita untuk istilahnya menerima ya. Menerima kemudian mengapresiasi dan berterima kasih atas apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kecil maupun besar, itu juga bagian dari bentuk pengakuan bahwa hasil tersebut adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kan ini mencakup ketenangan hati kita, fokus pada hal-hal yang baik, positif, dan keyakinan bahwa usaha itu telah dihargai. Dan pastinya nanti kita juga akan pengakuan ridho, menerima hasil dengan hati yang lapang. Kita sadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih tapi syukur.
1: Nggih, baik. Nggih, baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, ini ada pendengar yang telah bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik Ibu Sri Ponjawati, langsung saja Ibu, monggo silakan untuk pertanyaannya, nggih.
2: Badhe tanglet Pak Ustadz. Niki nggih menawi wonten rezeki yang diberikan pada Allah pada saya misalnya itu diberi orang makanan, mesti kalau memberi makanan itu banyak berupa ikan, misalnya ikan peloati itu beberapa kilo diberikan dari orang itu, saya terima. Tapi yang lain itu saya berikan kepada tetangga-tetangga karena terlalu banyak. Ini saya niatkan untuk sedekahnya orang yang memberi saya itu. Nah itu bagaimana Ustaz, kan itu orangnya memberi pada saya, terus saya berikan pada orang-orang dan juga sama saya juga. Saya sisihkan untuk saya, yang lain saya berikan pada tetangga-tetangga seperti itu. Nah ini bagaimana niat baik orang itu, karena kalau dikonsumsi sendiri juga gak habis. Mungkin saya niatkan aja sedekahnya orang itu, saya salurkan seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun Ibu Sri Poncawati atas pertanyaannya nge. Langsung saja nge, Pak Ustaz. Ini pertanyaan atas Ibu Sri Poncawati, pandangan Pak Ustadz terkait dengan tindakan Ibu Sri Poncawati ketika diberikan makanan oleh orang lain tapi ternyata makanan tersebut terlalu banyak sehingga sama Ibu Sri Poncawati dibagikan kepada tetangga tapi diniatkan sedekah atas nama orang tersebut. Pripun Pak Ustadz?
0: Baik, setiap kali kita diberi oleh seseorang, ya, misalnya saya memberikan kepada si A. Kalau kita memberikan kepada si A, otomatis hak milik dari pemberian yang kita beri itu tadi menjadi tanggung jawabnya si A dan terserah apa kata si A. Itu prinsipnya, etikanya orang memberi. Ya, seperti misalnya kita balik, saya diberi oleh seseorang seperti Bu Sri Ponco itu tadi, ikan. Itu artinya saya diberi itu hak, menjadi hak saya karena saya yang diberi. Kemudian saya memberikan kepada orang lain dengan satu catatan, jangan sampai menyinggung orang yang memberi kita tadi. Istilahnya kan itu tadi regulasi ya, memutar ya. Seperti itu ya Mbak Yu Yahya ya.
1: Iya, betul ya. Pak Ustaz.
0: Itu terserah apa kita. Lah, terkait apa itu yang dinamakan niat, insya Allah yang memberi dari awal itu tadi juga mendapatkan pahala. Karena manfaatnya juga dapat dari kita memberikan yang lebih membutuhkan, berbagi itu tadi. Itu sudah menjadi hak kita yang diberi oleh si pemberi pertama. Kemudian kita berbagi dengan orang lain, tetangga yang lain, yang ingin juga merasakan dengan seperti apa yang kita rasakan. Itu malah lebih baik. Untuk amalan pahalanya, ini saya niatkan kepada yang memberi itu tadi. Itu lebih baik. Dan saya sebagai perantara, itu juga malah lebih baik. Seperti itu, Mbak Yu Yahya.
1: Oke, baik.
0: Jadi, apa yang kita diberikan oleh seseorang, Mbak Yu Yahya saya berikan sesuatu, misalnya kue gitu. Ya sudah, terserah apa kata Mbak Yu Yahya. Sudah menjadi hak jenengan. Wong jenengan yang saya beri. Tapi terkait doa amalan, saya juga mendapatkan pahala karena mungkin jenengan kelebihan itu tadi, kebanyakan. Itu tidak apa, tidak masalah. Kita berikan ke orang lain, asal dengan satu catatan, mungkin kita menginformasikan kepada pemberi pertama. Pak, ini saya kelebihan, boleh nggak saya bagi kepada orang lain? Kalaupun beliaunya menyampaikan, saya dengan senang hati, ya nggak apa-apa. Kan manfaat. Masa mungkin kita makan sendiri semua ikan itu, kita taruh di freezer hingga sampai basi? Kan nggak mungkin ya, jadi kita harus berbagi dengan yang lain. Itu kan maksudnya yang disampaikan oleh dari Ibu Hajah Sri Ponco itu tadi.
1: Nggih,
0: bisa diterima Mbak Yu Yahya ya.
1: Nggih, baik Pak Ustadz, matur suwun nggih. Kemudian ada juga yang bertanya via WhatsApp ini Pak Ustadz, ada Kak Hana dari Kemirahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya. Ini terkait dengan konsep rezeki dari Allah. Bagaimanakah jika kita sudah berusaha keras, kemudian sudah tawakal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi ternyata rezeki tersebut masih tidak kunjung datang atau usaha saya masih belum membuahkan hasil? Ini apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz?
0: Tetap berusaha ya, okay. Tetap berikhtiar. Kita tidak tahu waktunya tepatnya kapan, seperti itu. Tapi namanya manusia, jika kita terus berikhtiar, itu sebenarnya manusiawi apa yang disampaikan oleh Ibu Hana ini tadi.
1: Okay.
0: Terus kita berusaha, mungkin dengan menambah relasi seperti itu ya, kita secara sosial menyampaikannya.
1: Okay.
0: Kalaupun kita masih merasa terus berkurang, kurang-kurang, kok tidak bisa, insya Allah pasti nanti akan ada jalan. Mungkin ini bagian titik ya. Insya Allah nanti kedua berikutnya ada. Sudah, kita terus. Mungkin dengan ditambah mungkin sholawat, ya, berserah diri ya Allah, astaghfirullah, istighfar. Insya Allah kita menjadikan hati kita tenang. Ya, karena kan itu hati kita. Mungkin kita, oh kok sih kurangai aku. Itu manusiawi sebenarnya Ibu Yaya.
1: Gih.
0: Tapi bagaimana cara menenangkan, oh aku tak sholawat, wis. Sebut nama Rasulullah, sebut astaghfirullah, beristighfar. Oh aku kok gak bersyukur, saya banyak di bawahku yang lebih dari kurangnya. Kita bersyukur, bersyukur insya Allah. Ya, gih. Jangan pernah lelah, tapi insya Allah ke depan ada. Coba, ya.
1: Gih. Baik Pak Ustadz, semoga ini menjawab pertanyaan dari Mbak Hana dari kawasan Kemirahan Kota Malang. Kemudian Pak Ustadz, ini sudah tidak ada yang bertanya, jadi saya izin bertanya nggih kepada jenengan.
0: Nggih,
1: baik Pak Ustadz, terkait dengan konsep rezeki ini kan berkaitan dengan ujian ekonomi nggih. Banyak kali dari kita yang ditimpa cobaan dari masalah ekonomi Pak Ustadz. Ini bagaimanakah caranya menjadikan ujian ekonomi yang barangkali menimpa kita sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Bisa disebutkan contohnya mungkin apa masalah yang sekiranya ada?
1: Oke, baik, misalnya cobaan ekonomi ketika kita tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, atau mungkin ekonomi kita kayak terasa kurang, seperti itu Pak Ustadz.
0: Iya. Kita berprasangka ya. Nge. Baik, husnudzon sama Allah.
1: Baik.
0: Memang ada di kalanya kita itu juga, oh saya sudah berprasangka baik, sudah husnudzon, tapi saya pancetai, kadang seperti itu. Kita ngomong kasar ya.
1: Nggih.
0: Ngapunten. Yakin ujian adalah cinta. Sadari bahwa kesulitan rezeki bukanlah tanda Allah benci, melainkan bentuk kasih sayangnya untuk mendidik dan mengangkat derajat kita, sebagaimana diuji para nabi. Ya, meningkatkan tauhid, ketergantungan. Itu tadi ya, ketergantungan kita kepada Allah. Ketika pintu dunia tertutup, jadikan itu momentum untuk mengetuk pintu langit lebih keras. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya tempat bergantung, bukan manusia atau harta. Sesuai tema kita itu tadi.
1: Nggih.
0: Ya, prasangka baik, percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan rezeki yang tertunda bukan berarti sirna, melainkan sedang disiapkan di waktu yang tepat.
1: Nggih.
0: Jadi kalau kita semua yang mungkin melamar pekerjaan kesulitan, kok di sini enggak diterima, cobalah kita evaluasi, mungkin ada beberapa dalam diri kita yang kurang. Ya, mengubah sikap menghadapi ujian. Sabar, ridho, mengasah syukur, fokus pada solusi, ikhtiar syar'i. Itu kita rubah, kita evaluasi apa sih yang kurang. Oh mungkin lamaran kita kurang tepat, kurang bisa diterima. Ada beberapa yang perlu kita pelajari. Oh seperti ini, coba sih saya tak lihat beberapa tips dari teman-teman yang mudah masuk kerja di kantor-kantor itu kok enak apa. Tanya, telepon, silaturahmi. Akhirnya kita tahu berbagi ya, dan kemudian pada akhirnya kita tingkatkan ibadah dan amalan kita berbanyak, yang pasti adalah doa dengan niat yang tulus, itu pasti.
1: Oke. Baik Pak Ustadz,
0: istighfar, sholat dan sedekah ya.
1: Oke. baik ya,
0: baik.
1: Kemudian Pak Ustadz, ini kalau berbicara soal rezeki lagi ya Pak ya, ini apakah ada suatu amalan khusus yang mungkin bisa kita lakukan selaku umat muslim untuk dapat mempermudah datangnya rezeki kepada kita Pak Ustadz?
0: Iya, doanya nggih.
1: Nggih.
0: Iya. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini sering kita baca ketika sholat lima waktu.
1: Baik.
0: Siap. Ya, ya Allah, aku memohon ilmu bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima.
1: Baik. Gih. Iya, jadi memang kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, utamanya ibadah wajib nggih Pak Ustadz. Kemudian kita juga jangan lupa untuk melantunkan doa-doa kepada Allah setiap kali kita selesai sholatnya tanikung nggih Pak Ustadz.
0: Jangan tinggalkan sholat itu. Banyak ya, ngapunten Bu Yahya, saya tambah sedikit.
1: Karena
0: zaman sekarang itu banyak sekali yang kayak gak sholat. Ya, walaupun mereka juga menutup auratnya dengan baik, tapi sholatnya kurang. Nanti kalau pas ketemu masalah, sedikit masalah, dia galau. Itu sering terjadi. Karena apa? Itu tadi, meninggalkan ibadah, sholat lima waktu. Sholat itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah syukur kita, dan akhirnya menenangkan hati kita. Nah, seperti itu. Banyak anak-anak sekarang itu di usia-usia, ya masih kecil ya, atau remaja itu, yang meninggalkan sholat itu banyak. Lebih baik nongkrongnya, misalnya seperti itu sering.
1: Baik Pak Ustadz, semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya.
0: Baik Ibu.
1: Baik, kemudian Pak Ustadz terakhir ini, karena waktu hampir menunjukkan pukul 6 pagi, terakhir silakan menyampaikan kesimpulan dari tausiah pagi edisi di hari ini, yakni terkait dengan jika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki akan datang tanpa disangka. Monggo Pak Ustadz.
0: Cepat sekali ya.
1: Tidak terasa.
0: Tidak terasa ya. Banyak ingin diskusi sebenarnya. Baik. Pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang telah kita sampaikan, kita renungkan bersama pagi hari ini, kita memahami bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari urusan rezeki. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari pertanyaan tadi, dengan dari Ibu Yahya juga. Namun seringkali manusia terlalu sibuk mengejarnya. Yang namanya mengejar rezeki, siapa yang gak ingin dapat rezeki yang banyak? Tapi akhirnya sampai lupa kepada zat yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikat ketenangan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang dekat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati bersandar kepada manusia, maka kita akan mudah kecewa, itu pasti. Ketika hati bergantung kepada jabatan dan dunia, maka kita akan mudah gelisah, itu juga pasti. Namun ketika hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahir ketenangan, lahir keyakinan, dan harapan yang tidak pernah putus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang bertawakal kepadanya dan bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang rezeki itu datang melalui kesehatan. Kadang melalui pertemuan dengan orang yang baik, Bapak Ibu. Kadang melalui pertolongan di saat yang sulit. Kadang juga melalui pekerjaan yang tidak pernah direncanakan, sesuai yang ditanyakan oleh Mbak Yuyaya tadi. Bahkan kadang melalui ketenangan hati yang tidak dapat dibeli dengan dunia. Tenang, walaupun nggak punya apa-apa tapi tenang. Tapi kalau kaya tidak tenang banyak. Oleh karenanya, jangan pernah lelah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah sholat kita, berbanyak doa, istighfar, sedekah, ya berbagi, dan kejujuran dalam mencari nafkah. Sebab hati yang dekat kepada Allah tidak akan Allah beri biarkan hidup dalam kesia-siaan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Riyadhus Shalihin, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung tetap terbang mencari makan, namun hatinya tidak gelisah, karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezekinya. Maka demikian pula kita tetap berikhtiar, tetapi hati tetap bersandar hanya kepada Allah Sang Pencipta. Allahumma ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha Kaya dan Maha Memberi Rezeki. Jangan Engkau jadikan hati kami bergantung kepada dunia, kepada manusia, ataupun kepada kekuatan diri kami sendiri. Jadikanlah hati kami hanya bergantung kepada-Mu ya Allah. Karuniakan kami rezeki yang halal, luas, berkah, dan menenangkan hati. Bukakanlah pintu-pintu rezeki kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Mudahkanlah urusan kami, cukupkanlah kebutuhan kami, dan jauhkan kami dari kesempitan hidup serta hutang hutang yang memberatkan. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang gelisah, memikirkan rezeki, maka tenangkanlah hatinya. Jika ada yang sedang diuji dengan kesulitan hidup, maka lapangkanlah jalannya. Jika ada yang sedang kehilangan harapan, maka gantilah dengan keyakinan kepada rahmat-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur ketika diberi kelapangan dan pandai bersabar ketika diuji kekurangan. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Mbak Yuyaya.
1: Nggih, sami-sami Pak Ustadz, kula nggih matur suwun sanget nggih atas tausiah pagi di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan program selanjutnya di pagi hari ini nggih. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata bahari. Salah satunya melalui kegiatan bersih-bersih pantai di Pulau Gili Ketapang pada hari Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan dimulai sejak pagi hari, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dan turut hadir Kepala Desa Gili Ketapang Munir, jajaran Kepala OPD, dan ratusan pelajar yang ikut ambil bagian dalam aksi bersih pantai. Dengan membawa kantong sampah dan alat kebersihan, para peserta pun menyusuri bibir pantai untuk mengumpulkan sampah plastik dan residu untuk mencemari yang mencemari kawasan wisata snorkeling tersebut. Adapun Sekda Ugas Irwanto menegaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dan kunjungan Bupati Probolinggo sehari sebelumnya dalam rangka pembenahan kawasan wisata dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kebersihan kawasan wisata menjadi faktor utama dalam menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Robi Siswanto, menjelaskan sampah yang terkumpul akan dibawa ke TPS Boro untuk diolah lebih lanjut. Pihaknya pun juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan bumdes setempat untuk memperkuat sistem pengolahan sampah, termasuk penyiapan lokasi tempat pembuangan sementara. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam itu. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Kebalen ini tidak hanya fokus pada penertiban tetapi juga solusi jangka panjang melalui relokasi.